0: ārtuī kī tē kior tāng, mēngshī shīmchū pūtā kōngbē tōngkiru shī jīnsā khuatū nāwā shīk yīnbē. Jīgyab shūjī Xi Jinping kī chua yōngnē, cēncē tōpchē kī gāp zōkyōng chē kū jīchī sīkyāng tāng, tāpchū kī tārshā jēba kānglē ngyōn yū. Pūjāng chūtā kāng kī gīgān chēmō chāo yū yāng tāmshē bīgān kī tūmī yīmbarī. Pūjāng chūtā kāng kī gīgān chēmō wā chāo yū kī, jīgyab shūjī Xi Jinping kī sūngshē nī mīngārā shī chūkba tāng, pūkla jāngdā chēbē tāpchū kū tīshikirī. Tūdūng nē dēnā chē jūn sēbkyū tāng, tūjīng nē dēnā tūngyū nīshū sārmā jīsīng chē nē, jūngyūr tūnlē kī zūdī wāngjā tīngjīng chē bā, pūk nē dēnā mēngshī shīmchū kī cēncē tōpchē gīgab zūgdūn chē kīrū dēkyūr chē kū chē rī. Jīgyab shūjī Xi Jinping kī mēngshī shīmchū chē chō zō tāng, zō nē khyab kūng khāsē sui bā tī, ngān chū mēngshī shīmchū kū khyab tāng, pē kē tōng kīrū khā chāo sē tūn nāng yū jī sōng bā rī. Dūmbē cēpā jē nīn, gīgab cēn rī lāk zē kī chāgā chū bē chōk jīn tāng, kāng nī kī yuān shē chōk jīn, zhōng kū cēncē tūn zō jē yōng tūmī chōk jīn tīng chūk jīg bā, bī jīng mī māng chōk gāng chē mā rō chōk bā rī. Dī nī, ngā chū ngē gu chū lō rō chōk bē cēncē kī chōn tū sāb jē shīg rī. Jīgyab shū jī nū shū yū kū ngā chū ngē tū zām kī cēncē chā shiā kōr kī, dāng zhū yāng kī gu chī khā tūn jū chī kī rū tīm zīn chā jī, lāng chā khā sē tūn yū bē. Gyāng lām sā bā rā cēncē tōp jī gīgab zūk tūn chī bē, gyūn tū jīn tū rī kī gāk zē tū zām lā chōk tūn kē jī nāng yū. Jīgyab shū jī Xi Jinping kī, gyā jī cēncē lē tūn bā nī, jī zō rīng lū tīng rāb jīn kī tōp jī gīgab zūk tūn chī bē tūp shū kē jīn shīk yīn bē, cāng mē gīgab lā xiam tī shū wā tāng, mī māng lā tī kī chūn bē sui sāng thār bī tāng tī, cēncē tōp jī gīgab zūk tūn chā jī, chē jī sār bā chū kū rī wā yū jī sūng bā rī. Jīgyab shū jī Xi Jinping kī sī kiāng rīng wā tāng, thār jā khā sē kī mī mī kū tū kū bā tāng, gā wā tāng tū lēng bē cēncē mī nā rā gui jā tāng gyab kio rū nā wā tāng, cēncē wē chū wē sā jō sū xie tēng bā māng bō tūn bā tāng, mī nū kāng yū tūn bē tū rīb kī nāmbā shik chē kī rū chē tūn tū bī. Dī lū chūn, gāk zē tī wē lāk zē kī gāk chū mōk tāp yā gu tiā gwa nē, mī tāp rīng nī pē kē chū kī rū gu ndī nyū rū bū tōng wē pā rā tāng, mēng shī shīm chū lā shūng nū tiā gwa nē, chūng kī rū tūn lē gu jāb chē bē pā rā. Jīgyab shū jī Xi Jinping kī kyuān yōng lā mīk bā tāng, phūk bēn chū shīb chē dī, tū rīb sār bē cēn zē lē tūn tē, tāp chū gu jī rīb tāng rīmbā tūn bā tāng, cēn zē tōp chē gīgab zūk tūn chī kī rū kōm tāp sār bā bē yū. Dī lū chūn, rāng gē kī cēn zē sār tū sūn shū mū tū pē nē, sār tū nāmbā gyā chē rī chēn yū. Kā yīng chō sū phūk tū nīng nē, gyāng gyū chū bā tāk jēn kī jī chī mī shū pūn tā, kā bē chō tō chō wā tēng tāng bō rū chū rū tū chē bā tāng. Chū jīng chō sū chū shīb chē nē, chō tūn tāng bō tāng bē tā bā tāk jēn kī mī shū chū chū chū chē kī, mī tūn tūn tūn kē rīm bē chū jīng sū nyam chī lē chūp lē chūp chūng wā tāng. Chē būng gāk chū tē, chē tū zī gyā chū gō rō, chū chāng sī hō tāk jēn kī jīm līng kī sēn tū sār bā sā mī chē bā tū bā. Rīng nī chū shīb tē, gār chū nām pē lē chū tū gē chū nī chāp chē mā lā, jīm līng tō tēng tāng bō rō chōm rē tō tūn tū bī. Sār tū gū nū sā mī chē bā tēn bē, zhōng kū, nīng tūp chēr kī kī chū chē tū wē cēn chē rīng chū rāng dār kī mīk chē chō sū kāng gyō gyū shīn yū. Zhōng kūng zhōng yāng tāng kī lōp chā, kī kāp sīn chīn lūp līng kī cēn shī bī chū rīng chēn shū guāng kī. Dī lī chūn, cēn chē lē tūn kōr kī jī kāp shū chī Xi Jinping kī gōng bā sār bā tāng, xie bā sār bā, chū tām sār bā rāb tāng rīng bē, mā kā sī rīng lū kī cēn chē tāwa pē kē tōng kī rū, zhōng kū mā chū rīng shīn kī lē kī pū yū bē, ngā chū tū rāb sār bē cēn chē lē tūn yā gu chūp kī rū chok tūn nā wā mā sē. Rīgur sār bē cēn chē sār jī khu gāp tēm jīng chā jī, pū chē tō wē pē kē tōng kī rū kā chō sē tūn nāng yū jī sūng bā rī. Cēn chē tōp chē gī gāp zūk tūn chē bē mīk chē ngŭn gyur chē bā rā, tū yūn lū gu lē mē bē ngā chū lū kū kī khu gāp tēm jīng chē bā tāng, tū rāb kī chēn chū lā kā tē chā nē, chū chē tō wē cēn chē rīng chū rāng thā rā yūng kī rū gŭn tī nyū rū tōng kū. Lū tūn Xi Jinping kī sōk shī nāng wē tāng zhūng yāng kī, shū mī tōp tēng kī wū jī wō. Nye tōng sūm chū sōng ā lō rō, cēn chē tōp chē gī gāp zūk tūn tū bē mīk chē chō sū tūn kī chē dī, cēn chē sār tū kī zhōng kū lū kī tīng rāb jēn lā, tē kī rū tāng chē tūn chē kū yīn bā rī.
1: 基本书记习近平前刚觉醒，中共中央七次决议决裂无缘，中央书记处书记蔡奇也，几次说明，北戴河若亚森科夏南性别七类开办西部马赛，党中央堂，解释基本看个测序呢，解用个特确看堂，开空看去，加起七类开办堂先点板，再在参政序不是。 蔡奇也，当个从前就业不错存。陆军习近平去苏西南为党中央去，中华民力亚太乐部启用为特区借用堂，泽林了罗亚车马用为军队周围青年，退入塞班，参在新店部多起东角军队当年，多起去克组准堂，民力亚太去乐部旗下去新店部建林企业。 基本书记习近平去，推塘南部滚土，起来开不塘新店板，土沟青部那个月经，当用塘基础用所新店板、噶新塘、新店板自古起别算上对沟，每不对能有了。 ཁེ ཆེ ལེ ཁེ བ ཐང སིན དེན བེ ལོ དོབ ཆེན བུ སར དུ ཐང པང ར ཆེན བུ དུ རབ གི གེན ཆུ ཁུར གུ བེ གུ ཇ ནང ཡུ ང ཇུ ངེ དུན ཚམ ནི ལོབ སུ དོབ ཆེ གེ ཁབ ཐང ཚན ཚེ དོབ ཆེ གེ ཁབ སིན དེན བེ དོབ ཆེ གེ ཁབ ཚུབ རུན ཆེ བེ གག ཚེ དུན ཚམ ཐང ཁེ གང ཆེ བེ དུན ཚམ ཡིན བེ ཆེ ལེ ཁེ བ ཐང སིན དེན བེ ཞི ཅིན ཕིང ཁེ དུ རབ སར བེ ཀྲུང ཁུ ཁེ ཆེ དེན བེ ཅི ཚོ རིང ལོ གེ ཀོང བེ ལོབ ཅུང ཐང ལག དར དིང སབ ཆེ ཐོ དེ ཁེ ཉེ གེ ཐག ཅུ རང སིང གེ ཐུན ཉིང ལ ཁོ ཨ དིང སབ ལང དེ དུ ཆེ ཤི སབ དོང ཐང དེང ཚོ ཤི དེན དོང སོང གུང ཉེ ཐོ བ ཅེ ཆེ ནེ སུ གུང སང བུ ཐར བེ དོང ཨ ཐང ཚེ རི ཁེ བེ ཉིང དོབ ཐར བེ དང དེ ཁེ ཁོང ཁ དུ ཆེ ཆེ ཤང ནེ ཅི ཚོ རིང ལུ ཐིང རབ ཅན ཛ བེ ཆ ནེ ཚུ རུན ཆེ གུར ཐག ཅུ རང སིང གེ ལེ ཆེ མང ཙམ ཅོ གུ ཤི སོང བུ ཤི དང ཀྲུང དབྱང ཐང གི སྲིད ཇུས ཁྱབ ཁང གི ཕུལ ཆུང ཆེ ལས ཁེ བེ ཐུ མི བེ དེ ཧ རུ ཡར སིན ཁོར ཤ ནང བར དེ ཤུན ནང བ ཐེན ནས དང ཐང གི ཁབ གི སེན དེན བེ ལས ཐུན གི ལམ ལུ རང ཆིན གི གུ རི ཁེ ཆེན ཞིག ཡིན དེ ལུ ཁོར ཤ ཆེ གུ ཟོ ཐུན ནས ང ཇུ ང རབ ཐབ ཆེ ཆེ བེ ཡིན ཤིན ཆེ གུ ནང ཤུ ཁེན ཟོ ནི མང ཤི ཤིམ ཆུ ཐང ཐབ ཆུ ཐེ གི ཛི སུན ཚན ཛེ གག ཛེ དེ བེ ལག ཛེ ཁེབ ཁོན ཐང ཚེ ཉི ཅི ཚོ ཚེ རི ཁེབ ཁོན གི ཆེ ལས ཁེ བེ ཐུ མི ཅེ ཡིན པ ཤི中共中央七十九届委员、中央政治部部长史泰峰堂、解团委员堂、解散机构康启重启机构吴正龙参之前过许不是。杨桃被四团里接到组部堂六点七百六九六十八寸，陕西西安堂甘肃定西业六九六点零，连盖工地东局太空局六九六十堂芒村偏多部堂，偏建筑局工地东局松枝切开六九六十偏至木头局工地火台单位是。陕西西安区芒村的车库塘刚安新车日古街的内屯的命令，芒村内屯外住局腾进切开，六零村的六九六村偏在丁色退不切入不是。当月里七月，地库塘冲凶的具体，芒村的三千塘穿过独林切不是。仓位铁墩旗芒位，地内土当铁给内屯的命令，西安区内屯七住粗穷做不堂，基错内屯不堂，对抗祖宗局给内这天，三百卡给熊屯堂念这千年，他就几个月不是。地魁给孟县只归了松江堂，协助土当领军前去说，撤除了命令，七屯粗穷给冷路切特卡，你去自己蹲地，劝动日开给地内内屯吃西堂闯动，就这七不堂。铁墩旗芒为地魁家机枪的举止切死于不是陕西省黔西安重庆新城区韩元景轩地魁给崇明李慧军去他将俺做地魁给那不三江都有约了托克呢出杂不所给那天土豆都他却特别俺做崇明从阳基不都接送不是六九六十八村，西安区芒村个桥个穷在内国做地，列屯卡丁地竹不堂，可有增值堂？清街托春围渡根举止切不？协许能够历史动物所贴了切屯举止切开，芒村里举堂跟宋切根明年普遍冷水做不是。陕西省黔西安处委政治部部长宣布宋有军去，俺村纪检书记习近平去，杨桃被西屯里接到我祖母堂六点七百过了两位，感谢客前六将堂六点零十七年，忙了地给准据贴，西屯里去持续了自由太空给，陆基升级去，忙错个屯大也不准呢，忙错个他们两堂给呢，点价村两间二位推动东局营系送不是。甘肃定西县李觉堂举止切割太空间，当月里七百七十多得些七百制作切的，芒村三家堂穿过独林切不是，连密铁墩切别拉破切样个内屯的命令，定西县国强街内主管切行，米吉堂对抗组织，郑州所村别年规年主七个月不是。明年盘儿，全东拉破切样个内屯送给他头九千年，连密协同他个年租托起吃超东他做连肉切不是。定期也特动，蓝水总理国吃松个盐去准新别南昌，查多个托单客过南就不谈。昨天苦天前边，大日新立起前年，拉破前两个年团四个月不是。六九六十八村，定期重庆去，总堂出人不盐去，古吃不开个，西屯前边年团解决了，几对举止前年，芒村前往我西边团就拉住明日七月，官地西几多单位是。甘肃省前定西崇卫曾祖部部长杨世峰去，俺村六九六十堂习近平去，党组用广播六九堂六点七九年送之前年，女秀有关六十堂面具，习近平用所芒村开工的部队内团特区前的，芒村的桥啊七穷仓么火塔中年，芒村的他们堂吉囊点价村囊姐二位推动东局引起送不是。
0: 三个月健康苦有部内许多七八成呢，第六六对图。རང གིས ཁི པག ཟོ ཁི སི ཁི ག ཅོ མག ཏབ ཡ ཁོ ཅ བེ ཅིང ཁམ ཁུ རི ཡོ ཁི པུ ཚེ ཅུན ཏུ ལེ སུ ཅིན ཡུ དེ ལོ ཚུ Gengang Kuryu Biu Chedu Niza Nga Karze Maru Donggiru Mingne, Kuryu Tang Kelung Biu Zhe Ki Cesi Sarbe, Chedun Chebe Nuba Dunbe Cheto, Bakzo Nyungdu Dongwe Zone Leishi Kajik Lakdara Tang Chedun Juju Chaju Bine, Kelung Ki Biu Zhe Gyundu Liksu Chukiru Gundi Dangyu. Gengung Ki Sanye Rinpa Yenki Chonggiri Sungje Sungju Sokuyi, Chedu Niza Nga Yi Chanyung Karze Mi Lhamba Rere, Weke Nishu Zegu Cha Gu Simba Ti, Tui Zungpa Le Gyaja Chukza Chuk Maru Chimba Tang. Chanyum Kelung Buze Sanwe Ninchang Ki Durze Gyacha Gyeju Kenyi Sa Gye Simpati Tui Zungpale Gyache Ne Shiza Nga Tur Chin Yubi Namungun Jingara Tang Tangzang Kelung Je Minam Ki Tsoe Yunam Jentu Kyuri Yubari Sangwe Chuite Gengkang Kuri Yubi Zebe Chu Tang Tsu Junkiru Gundi Tangwa Tang Mangzo Tram Ki Chusu Songkyub Tang Juji Che Kyuru Shukyab To Seishingarwe Towe Gwone Tangzang Chu Songkyub Kangli Che Yu Gyeyung Ki Sangwe Chu Rik Tangpune Sunbe Chubi Sangze Gyaja Gyeju Kepdunca Si Simpati Tui Zungpale Gyaja Ne Sumpariyu. Buishen Ringabe Jekhe Duce Gyaja Lekongca Gu Simpati Tui Zungpale Gyaja Ne Jiksa Ni Maru Chinyu. Zizhu Tang, Meju, Zhujang Zangbuso Gyugu Chewa Dunta Tixin Tenshib Zelin Chebe Cewu Tang Chuzhu Jeki Chui Buze Leksu Songwe Namba Xing Nguyen Xing Yuela Chou Tang Cewu Ngale Mangwa Ngo Xing Tangwa Tang Mangzo Ki Tungju Denja Gensung Kangli Tupyubari. Gengkam Kuryu Bu Chu Gengkam Kuryu Si Si Zhang Jiang Huo Hua Yi Ngan Cui Chu Tang Moro Songkyub Che Kyu Ti Zengchu Chenpu Ne Yan La Chu Yur Para Nur Sing Che Ba Tang Chonggir Ne Zong Xiang Para Gyachir Dang Yu Long E Nang Mangzo Zhamdu Tunbe Chu Kuryu Ne Tun Ka Jik Tak Chui Che Di Nye Dong Songchu Lo Le Gup Zong Tang Xiang Ka Tu Zog Chu Chi Jian Me Ba Tang Tang Zang Chu Wei Gor Wei Zhe Be Yu Nam Shik Jun Yu Yin Si Song Ba Ri
1: 人群天空部及次松年永寨前辈城西联文本罗队图让给起甲村边军潘伦点不穷于不是习自己让怎么前辈行呢罗队图让给起甲村天界基人堂国统村吃阿汤阿东穷行推送不来甲前阿采集盘问题给能天界基人堂盘策略托于不是甲村随军团联盟西点不穷于金甲村儿给别出新给阿托三边长本堂领主新边长本老月阿托长本接仓吗忙都请于不是 福建马威出行所产人类蓝阔绿色出行行自主切车于不是出行天儿文女堂落索落顿与切解习近平天用粗追切都不于不是甲村团子扩追给人女不切入着行于今人女年龄所产出行托不利给三位年转中年冲着对不谈让给其切出资所产里地切学新环堂不当间团结切不促行逻辑了年转写动团结切个于不是 罗队托给南起甲村所产吞不推送不来甲村出牌于不是铁坦切记甲村自古三木村子安杰苏高追穷于老山村的康托粗制冲动促定吹米吹切两个拥挤切起于不是第六道我松板这一切天诺甲村切莫村里天片聚切行丁村米冲动安杰你说这松心呢给南都米冲动人别促定甲村米米秋村吹切给两个切别深度对于不是 甲村现在三对出彩均推投入清白第六村甲村三大团队加七行列确切玩具甲村所持这七个额度三边围场推送不来甲村甲塔你是自己擦骨牌行过了用给冲着甲村解决严嵩于不是甲村经文明在堂甲村秋秋对皮具贴皮人三不穷行甲村经文明在卡西内头都皮具具秋千投于不是
0: 人群天空部甲村特区车轨堂边角四十张选拔梦奇利益罗队都让给其甲村边角科狗机前的电不穷我堂皮给也不穷给穷狗满村听着给甲村推列马拉穷狗对铁甲村边角不太狂皮东狗银西松不是萨达的陆续马拉作用切据国庆阿军的切西即使松年用扎切巴堂切西呢年冬松主流雷格 Rangyetu Jongzhu Tenyong Ki Lokshu Khodru Ki Namba Shize Chane Chakwa Che Di Benjur Tang Jizo Khongpe Jokyuru Nuyu Gensung Nuyden Che Gyu Yimbari. Nga Jungye Rin Rangye Ki Zegyur Tang Dosun Minbe Nuyu Lokshu Ki Degyur Chuze Gyuntu Toru Tungyu Masi. Shingjian War Ki Lokshu Nyamsab Tang Doksu Logan So Ki Nuyba Kangli Dunne. Sui Lo So Sui Gyu Nuyu Taje Gyungwe Gensung Mingshi Dendu Tongwa Tang. Nuyu Denja Genlin Che Be Mingshi To Jongzhu Tenyong Khongpe La Gundi Dendu Tungyu Yimbari. 계급 뉴주주 로슈시 시장 도중민키 뉴주 서바 윤투 균제 공부의 조주로 군대 당내 로주제 서바티 뉴주 장매 록세기 켜바체 주타 니동 숨주로 립투 중주 대용키 로슈 코르기 남바 시제 차내 차과체 주리 제 송바리 나 중에링 랑게키 롱로 윤뉴 딘시 체제 당 Soto Lunglo So, Sarbi Chikuru Chikur Charkuiki Chingjin Tang, Rangyong Jong Jue, Lokdong Jue Lam Tang, Kuigong Ki, Chachom Zo, Lokku Chawa, Lokta Chungje Jie Zogyong Chikuru Gundi Dong Yung Bari. Nyedong Sumchulu Lekup, Rangye Ki, Tungye Chikur Ting, Chiong Ayan Ki, Chi Tonun Ki, Tejuk Lokdui Jue Lam Sarnun Chikur Tang, Nublo Xiatin Chize Tongwa Tongjuru Shiza Nile Gewe, Zunlin Chikur Yinxing, Zekur Tang Dosu Mimbe Nuyu Lokdong Zhe Ki Duchang, Gyajang Echu Simba Chikuri. 咸阳，让杰奇秋天女所老刚抗拒追呢，萨达拉松女细菌前期恐被冬季如滚地动画塘，吞了三百岁老人不如九十岁季如滚地动画，牛只女把切入动画，中吹老规矩塘，陆续前期秋在军队切入动画节前的，制作用数女就纯中塘，偏激，中吹天勇节期老皮具适当洗擦过切入，这段切入一百里。
1: 三个月结课批给五年内许多七八十呢，也多也没举出来到古巴，中国他们有老外去，群众每块儿相当突出，偏着温室退不退也不是，白菜也不谈列去投入钱吧，每块儿动物细菌点表俺切入钱呢，谈起中国他们有老外每块儿冬天吃出脚松性格也不谈。 卓拉同学，我到你家来给我所验证签约不是？邻居的杰克谈三个月边角从天楼滚地铁不谈。中国谈有了玩去，每块儿托验证签约，我所热情不？我不就我送你？那个我这下三个月边，我所验证签册给中国谈有了玩去，我所要从签册给赌场，落日行拖入这个月。有了谈一些玩去，你们这你们退定时不都懂具体？中国谈有了玩去，每块儿冷天。 国际科主席呢，有了杰克秘书长出谈创开，你给送去所处了山东头部谈，冷天忙活，搓到谈，刚是职业阶级，追来查我心情有不是？牛津七星军多忙为阶级考虑我，中国谈有了玩去，每块儿天，老块儿没谈，完整七彩忙活，云彩七我，中吹天勇阶级立即抗力锻炼，中国谈有了玩去，苏军追来山东谈，阶级团队扩追扩追点不投票，我去派出所点票两点七有不是？
2: 现在对马让给个农区三千万波，千不破别那么些点油井，三千块钱，前头几里阶梯开点交行也不是，今的准备车送去银联送，陕西汉中堂上洛所所千不破别那么些点不是，宁强总统邱卡几个邱个牌油井，有提给邱个没亏多那边忙错那不切不嘛事，六平个年康南几对规矩切不是。 他这日过天，前不破别，汉中个总堂去除给创建堂冲凶，解决去年了六次破预警，创建天用给党员来砌堂，陈密不，撤出泥塘断东去，年开六七七不是，几次送人，给客们路过吉时，乌云天康去熊来康堂，拆建牛水布业，三十，朝前不破堂，出了团板没点，列团凑凑安内，吉时列团住着堂，做不断切不是。 杰克主力堂，我所吃素聚餐，也不多。陕西了中央去，我所吃素出单，我当吃不是。四川巴中托，前不破的，陕西个几不三千，巴中连江村去，学过德兵个大连就个错不是。重点堂重村连七堂，重村加对连团入看个，陕西个女子跑年去为忙错，规制三千所半点，年个七块个忙错，给当六张，我那托，那不切不是。 几次年年个其中内送，重庆、开州路长前坡边那么些点心，前坡忙雪了，好米家里家堂我就排十个月。有天跟党员联系不，匆匆开些了过年，马上堂张问我，开边站不结束那边忙错个退场日子，来不及了切不是？ 中央那么些的困难，我们把钱包行了。几次新年的送，陕西糖四川重庆所给七十九穷的这个营养，俺是新人你我糖，日日所给小团人家掏损钱过个月。咸阳青琼人送南，南所给五仙儿开糖抢仙儿开，华北所送那么些年不点个银币，闽南给那么些年板，七十九个月一十七个月成规钱不是？ 那么些村别，我们的单位行了。几次送内出银牌，云南托、木头，前不破局也不谈，啥子卡进了长钱内，长钱前不破局也不是。给客学过天水几条布谈，拆建牛市村别，云南了学过给日不西北大连单位是。 二零三三突然破，铁矿一人了，盲团吃绝，比个个个子面单位欺诈切记，在年年突然破，在送内送一人谈，全面国足叫人气绝不是，一人亲自被侦测不巴结，在送人命案一人内二人谈，全面切灭了，一人内你退，退面操办，一人虚报案，也能给客骗了，退面操办我给七十元没解决不是。 而且伊人了，盲团吃绝，比个人识别，该个子民单位欺诈切别贴，伊斯兰研究去测年年的催别玩心呢，伊斯兰给突然变的去团体，还苦个没别，而且伊斯兰特殊的岗位，那我穷也不是，伊斯兰师兄奶奶催别我贴，的确地名给人给没不是。
1: 今年，一人亲自

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 那菜干嘛用啊？
0: 呀呀！龙兰就叫停车停车的啊！下雨跟他妈是他亲的，中国什么路给开零码的？
2: 他上土不念书，个人过去多多的，那在创业也没穷。
3: 姐子，今晚咱中山兄弟主管一对爹爹还有人谈着，给你给吃些。
0: 上个月我到这外边，两个同事其实什么什么穷。
2: 姐子姐，两个弟我藏不起啥多，不觉得这外面多呀？
0: 弟
2: 弟我下雨脱去，我连喊些几位进都没啥事啊。
0: 下雨等到哈喽玩的。同学多，藏麦站藏不起啥几个。
2: 我呢藏不成不起啥多。
0: 不是。怎么说我来个多少年数住给你的
2: 用啊来就是
0: 卡巴结束了
2: 卡巴结束了
0: 拜拜
2: 拜拜
0: 住给你的
3: 哟这小项目就这么些点么说
2: 毕竟无敌的总队随便着
3: 啊我这你现在我爹爹年没
2: 爹爹年没前的项目给新个是呗
3: 他鼓励年谢不及统统我给表起给
2: 让给顶着些合理呢。
3: 你是是吉昌街四年一。
2: 叔叔吉昌街，要是查实，你家表亲人，钱呢啥些当差别？
3: 邓九姨，他的账目主席没干得伊。
2: 也免多谢，我也上岸村人经验的，我是没客气些，你工作也啥些是当不了其他职务。
3: 我呢，钱让俩四姨。
2: 让俺顶着些怪多呀。
3: 他的年纪大听过。
2: 杨明让给俺们都到三楼去的。
3: 杨啊，等等三年呗。啥都走。
4: 土狗准备出去哪个树塔去洗？俺们也看见。
0: 等我到雷门大庙底下有个捡起卧室。
4: 爹看到钥匙，确实的，今年捡起卧室不？
0: 下有个让给马大爷看的那是有。
4: 听我言呢，俺是那若不切钥匙，一年下雨，他那看切皮呢？
0: 下雨给他先叫的，让给陈小姐收
4: 让给俺若不姐姐准点钱两对。
0: 哎，听着有嘛事？兄弟里给什么长得花用些？
4: 嘛用花些？用个是让给下雨留不着去的。
0: 喂，下雨，不如你准备些的，我爹他们让三句多，俺让他给几钱啊？
5: 喂喂，俺爹雨。유재게나세제레유스기우디를조가리네무랑하리인당시오웨조
4: 진이세만인그봐
5: 조
1: 랑게나겸비츠기웨
5: 지금와서유재니라겸비치주스도스네과도와니게요
1: 용아니랑중이
5: 용아